nawe ntusigare kuko buca bucana yandi karibu karibu karibu karibu.

0: muntahirize
1: ukanyeke inzira nyamara
2: ahirize
1: kananje ni mu muntahirize